sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa hunchin ajej ula tumilin ek estakla chakakwe ut lok chishkunilin ek ajelak chakus ala hun kapal tata parkuina ushman kuili tohok chalen lunes por domingo washakip konal arin fik ina tzaklok